pang labi na naina kari sukalak lude kari sumihaurude mayagi sangsada tauriba telaba miyoi mabu kanbiu na naibu jagat ki mabungo taibungbu simbiba thaujanbiu tolabi ai hakbu

Matanda, mauna utoy bi film masidagi. Suren sakpa, Romi mai tay ni siding ba, ekiyango ni sirang ba, isay kan birak ba. SMS amamuk lakuchari. Isay isik damag SMS thabirakli ba miyoina, kwa gay thil dagi, ilisan thongram. Arumgi shay kudo damjari, nungay ni taminasi.

0: kom til mig. Magi med dosa. Ej, på mig over det. Tag på mig, du på mig kom til. Ej, lidt af det, bare. Mange i bo, det er mit engang, jeg er basu. Ej, magi med dodo. Jeg er med det lægning. Ej, sjov, jeg er så på det, bare.
1: Du er sjov, jeg er med det.
0: Han må kæde i hospital, det er dumt, jeg er ringet af det. Hospital, så minder mig ikke noget, Tuan tuan saya minum apa panglam ni?
1: Hujit tiga dua orang.
0: Aduh, hujit ti, madu suy adre. Idu um sasu kerap hati na, yun dapat re. Kandi bay. Ay, ay ma bu udre day bangam tre.
1: Aduh bu bay. Misalnya lagi mau undu dia, ay na sumkan benda. Nang bu yam nak kui dapat, mabung mau ini kan memari.
0: Hui ni, mana bu dia ibu, mabung mau ini kali bani ni. Madu gi onat ay na benda, ay na mabu nung siru bay wani. Nanti bay, ay si bu, yang mau nelayan saya kang dapat mian mai betul bu, ay udah berapa?
1: Aduh bu deh, nungsi bagi mampam dah, kena bawa mata lagi bay. Tamu sih nama tu gimana mampam tiu, kau itu kajen tahu hari berapa bay? Aduh nabo, hong nabo hong nabo, nunggu mampu nungsi bengam ni bay. Masuk apa sih, nah hari kemarai ya seni dapat.
0: Aduh ni bay, nunggu, uang aku sukarai, nunggu fasa fasa buai kian. Aina mau nungsi lagi, wajar iba, cak ceri iba kaya sih. Mau tambah yang sih nak mungkin dia biar.
1: Aina,
0: nang, bye. Magi, mami ani to. Arau mami ani to. Aiy, sakti neng hobi bye. Mami tu nai bu sahuni yang betul. Uki tu buku ya bye.
1: Mint nagi warga tu mungkin aku sih bye. Wah sih am luri, nang nama bu kan aku mama na purpose tau ye na ha na hasil luri. Aduh ka mama bu nungsi, bukan nang ni.
0: Hui ni.
1: Nang mama bu nungsi, aduh na pungtok pasung am dera. Aduh ka, mangun na purpose tau bermisak tu, aini hai na selaga, nang nungsi pakong tu, aini wanda pungbi usi natra.
0: Hui ni. Mana ba? Nang nata na pungtok pina bukan asli lepa. Aidi, magi wakhal da, kaitil kau gum, kacat celabasu, mangun tu dia isya. Aibam kandil suan kere. Aibang nama abu nungsi habis ya. Aisyu ngandre bay. Aing ngandre.
1: Parane. Aibong dua gini. Aduh, nang nama abu kandung na kari hari ke putora kaduri nawa.
0: Aduh, ini yam lain ni bay nembo. Masu, ingkar lagi bi. Nungsi bukari nu kangjedri bi. Jam jam jabi. Ingau ngau jabi. Aibang nama abu kena gumba mana propose tau habis itu dah. Kena anu kari nu kang dabi dah. Masu mangla alam ada tau tau dumle. Kena anu. Kerum tahu ye, kerja masuk buat orang apa? Kami mula semua lagi tak ada ini. Aini mabu nang wanda propose tahu misal tu lah. Kami harus siapa pun putar pada ini lagi ni barang.
1: Baik, madu lahiru ni ko baik lahiru. Mana dia ayah ubud ni? Nang wanda propose tahu misal tu ni hari ini kan kita dorip ni apa?
0: Hoi,
1: aduh ke aini hari ke dorip sih na? Magi wa kerja orang tena pada nang mabu nungsi apa lagi wasi ni apa?
0: Hoi,
1: madu tu kerja sih lak baik madu ya mungkin aku pergi ko baik.
0: Cumi baik. Cuma ni, madu, madu pun mau orang bawa macam tu orang sen. Aini mabu nungsi habis ya. Masih tengah pungdo pira badi. Madu ini madu tak betul ni. Aini tuh tengah jari. Baik, pungdo pengam tu bah. Sikap tu ni, aini waris sen.
1: Kau ni ni, nang tahu itu dia. As, aini tu ini nak kau khatir waris sah tu orang tu. Kau ni orang tahu itu bos. As, nak kuda ni, ini ngah tengah sen. Sen, nak kau sen, nak kau ni.
0: Baik, kendal gini mai dia. Mai iklab ya tuh macam na, ayi kudang kita tariba, magi mami sih.
1: Ha,
0: mampung paga dapa, aduh mai makan tengah le. Bye, sim di lusi lagi.
1: Lusi lagi.
0: Lusi lagi bye.
1: Pare pare lusi lagi. Nongya, nangi mau ngisi dina, mau le ya amna tuh na pungduk tuh bayat re, ya amna tuh na hektam apa pungduk lusi. Pare bye, matam se tiang le. Ayi mau cakrak ikwa.
0: Ngai kum ni, lusi dulu ya. Lohir kau itu mesti lagi apa?
1: Tembikar apa? Tembikar? Nang lohir yang mungkin ni, nang yang mungkin ada tanda hancur ni. Hui se, hui yang kau ni. Nang yang lagi kau juga.
0: Naik kau kau itu lagi apa? Magi waribu sahara.
1: Ah.
0: Magi wakal bukan nusel apa?
1: Ah.
0: Ingin tadi ni? Aki bang terlihat.
1: Oh ya jere ibu mau, ya jere. Ayuh ini ni kisah lain nang si. Yum nak amat tak hancur aro? Nang ini nak tanya tiup lagi. Aina tung kau bersihnya, nang diwari do. Aina anda penas haroko, para bra, para ini ya.

0: 老毕，米老毕，
1: 大龙人，哎，是得来耶？
0: 可在的喏，可在里间。
1: 俺弄没管的呢，俺弄没真正查的吧？
0: 嘿，那俺弄些话是干起来的贵宾嘛？
1: 快点干这里吧，还吗？大龙人，
0: 好。
1: 大龙人，
0: 可在里间呢？哈，对，啊，哎，不可在里间。
1: 该住到的，不然没住到。不是我说的要发财耶，啥子也发财。
0: 嗯，那你看你那咋？
1: 嗯，看不不的，那看不呢吧？啊，都，大农人呐，还搞么萝卜开比么做哩？不得的呢。
0: 嗯，
1: 看好的呐，我说我那配那好萝卜农人嘛，配的，么萝卜的给不开不得爱的吧？还搞么萝卜开比么做呢？老爸么别看不到，啊，都个咋嘛呢耶？啊是。
0: mana ni luar itu ni laga?
1: Aih, di sini aku kan tak nampak dia tu.
0: Aduh, mana ni luar ni nato?
1: Pada ni, aduh, danungin. Salungang masuki, perit amat tanggali koko.
0: Ish, aduh nama ni laga kari muhair tu iba.
1: Aduh lo, aduh sana, kurau ma panda, kuning nato ang bodo, aduh mandai iba.
0: Ya, ribi ma, takut ayah thadari la, ayi bah mataji. Ini macam na, lupa mui na. Ati amal sugi, puri kata, yang licha jing ni, yang paham ni apa, licha lili tu ni.
1: Aduh sana, danung ini nanti pasaram ni, nana licha ni apa, mina yang benda di ni. Ati ada kuak payu malin ni bunga.
0: Nang yang hai malih ya, mila ubi. Aisyah nang ini, pemandu di, mungkin nama tu yau tu apa, ni ke cepat mana kena tak?
1: Aima, sahur apa, sahur nuka danung ini. Nungsi dana macam na hai bener ba?
0: Kali ba, nungsi dana hai bener ba?
1: Nungsi dana hai bener. Emma, kedua dia. Nak kita bendera sieli do, aduh kedua lagi.
0: Kasih tahu dia dah. Tangan sokhi bener.
1: Aduh di, saya tu sangat kanu, mahik canggih ni. Nganu mah kunci amol leba.
0: Hoi ni, canggah roh leba. Milau bi ya.
1: Kaino.
0: Yang mana? Nganu zura-zura kumi nerisi pasai dro.
1: As, asyuk kai pasai no. Laba sih, nang nelayan pane. Nungsi dapat nelloi.
0: As, nang si ma, adom lobi. Aina hai pun mido.
1: Ah.
0: Hore nung ti lakan. Ma ga unaraga, wale mtu sau ko.
1: As, danongin. Aita leda tua si.
0: Ya loi ko. Aina ti hore tua lagi an haju amaga.
1: Ma, as taleda tu dia. As, wahai tu katang hai lepada. Isasi papa kekremi.
0: Nang nak pakal itu lagi air ni, nak pakal kremi ya ma.
1: Ha, danung yang dekat doy pakal iba.
0: Ha, sum pagi tahun ni dah, sum hai bni apa. Aduh, kau ni tulu ko, rainbow hotel dah, aja lagi ko.
1: Aku ko ba, danung yang, untung aku ko ba.
0: Kau ini om ni.
1: Kau ni ni. Danung yang hobi lah o. Danung ingat zaman nara di imana su bapa nasu kita hero iba. Aduh ka pamsu pamina sih ko. Asai thanda di am terleba ko.
0: Ini enak pamina ni ini ne. Aduh bu si dia lor.
1: Asai nomor nomor nomor soalnya itu na.
0: Kaya sunat ya dah. Aisyah lagi. Idom zagi mana tak kena. Aisyah ngamaroi. Hore lagi. Aisyah lagi ko.
1: Hoi.
0: Aisyah leh milau bi.

aina nangbu nungsi bagi tama aina aigi laiza baku di makat hoki mado nangbu nungsi bagi tama ni nungsi bagi arta di katuk pahai bani aina katuk coba kaya bu nangbu pangna bata nikal laba milau bi nasi nagi wai sing seta bada ai kambu ngamdane wai ai yang wai Hujisu nang kita mau ay katuh pengam kiki ni milau bay, nang dah ibu nusi tu benar tau, paham tu benar tau, ay di sakjuti, magun si yau tu bermin, milau bay, nang ini ning betung nana ba, ay nang udah gila tolak, ay amu nang udah wahai ker. Mina ukuran kanang bu, kari kari hanya kini. Jalan milau bi, nang jalan.

film isegi kudol damatang damulo kutjari. Saya film masdagi. Maibam rosi binana sakpa Narendra chingangbam na seringba. Kelen amasun gitena serangbisoy.

0: percentage to bakambu kara kara to ba which is oi bakambu de di normal school la sala lai lai sutam bachali ko moi gi tamak ta di ko gi school gi ozasing hai tare school gi ozasing sina loina bi ba matam da to ga mama mama na basing gi loina ba da matau kram na loina ga ta gi ozasing na su hai bu te so pan biram
1: si dai sta ai na thamjaning ba di sa gi inclusive school hai di mai am normal tam in basing se normal hai asu yadre I would the neuro kind of harder. Sigi sing tummy says the kind of training pitari, hammer, teachers in
0: say.
1: Autism, you can know, kamina,
0: hangman,
1: and neurodiversity, you can know, kind of copper. The classroom sings you are in game, pull up tummy, and mercy in a henna, cana be hailing with the car. Aduga bullying, which is to one, but more labor in a car. Bullying is young common, do not Sigi can was his. Handanabagi kan onsi school sing the ship kan onsi ni gadab ni. Adu kan saya gigi mungkin corner ama tamam like tamam sih dah natrika kama sih tamam corner ama dah sahaja sing sih autism level ni sing sih nak. Ngak tang potha zana bahaya tu kan saya gigi sensory load mai angan bagi sound gigi kayi.
0: Mai overload jahat betul.
1: Overload jahat betul. Adu gigi kau. Adu gigi kita kan apa sih pivi gadab ni. Adu kan flexible lagi gadab ni.
0: High view tu. Aduga, adu high view.
1: Si tu nanti school tu nanti cut pergi suka transport ke su, adu gigi ban shopping center dah cut la su, mui gigi dah makta
0: special
1: tu kan, light tu kan, ro sound tu kan, ro lam lam nanti hawa si tu nasi bau timing si di, mui maman gani sound kan, am kan, tor roy kan, adu aeroplane tu abham tu ro bus ten tu ro sound apa je, na mui nak gian tanah buka ten tak na. Kan itu orang kita piba, jadi mungkin masa matan dan itu satu pengalaman. Ada lagi community lagi events yang festival kayak sini tu semua isi religious kan orang ini sorry juga kan orang sini tu semua isi yahon bagi kan orang sini jaga am pibi bahaya. Hai,
0: jadi Maya orang gathering sini semua yahon ni nampak mah darjah lah.
1: Inclusiveness kata.
0: Hello, tapi apa? Hello, Najim, hello. Lain jam nunggu aje. Ada doktor matam tu, koyi anak mana lusi lah. Hai tarik, apa tiap malam matam kata kasih le lusi lapa koyi. A caller magalai ko. Hello. Tapi apa? Lain je kak le. Koyi doktor makata apa lusi lam dah si dah koyi nak hujan ni si. Ngasi koyi kolam tengah lokasi
1: ni koyi.
0: Yang cajam tau lah awan ni lah. Hello, tapi apa? Hello, lain jengah si diam nunggu aje, doktor. Do, mampu gue nak kau nengah si thamzeri ba topik ko, autism kang dopa, mana na, ama koi nari kang apa, makoi autism autistic oleh kalau apa mewishin cibu mata ukuran lo ini gani high di bani na, lo silap pas dia doktor na, koi tapi apa mayam sing si da, makoi gi muda loksing gian oleh nene ba, piba ya ba, wapun kara deng tips kara thambiram.
1: Ayo nang, arwah itu thamzan ningba tips keretik aw. Early detection, ngan nak kanggur aga di. Amai future si kita ng shape oibu hell eh. Aduga acceptance si tham oi sheng na. Hai bu, kan mau si accepto oibu. Aidi
0: autism.
1: Icha si, nataga. Aigi icha khateng nate society nasu. Adugi neighbour nasu. Amai mama papa ngi friends ing nasu aw. Semua accepto oibu hai tarane aw. Aduga support pibir aga di. Family jenis itu kacau leh, tu tengah nampak tu, tau gitu problem yang tengah nampak tu ngamai pakai. Aduga, mungkin sih amuk saya na ini school lagi tu normal school dah, luai na tamhal lagi inclusion sih na tau tar gadi, aku ini society sih, oh suku masuk masuk lagi, itu different oiba, aku katang nanti hai betul masuk society sih rich oil lah, tar, mungkin oil lah
0: pakai.
1: Aduga, kau ada malu apa yang saya thambal. Nungsi bahasa, unconditional condition, thamma kan mana tu torogadi, mana mahu si ngang mangang, mana kadi mana si thamak si torogadi, ahi nungsi tu ini masa, hai bukan thamma, condition tham dana ko, nungsi bahasa, hai tu sungguh lep tena nungsi, kadi, si nak kuai, tu jawab aku ini, pibu ya, apa, gift ni hai tarah, autistic, pas person nama dha ko.
0: Oh, mungkin dia mungkin dia mana, aku ya, so apa gift ni, nene lontar ini. Yam nuai zai, doktor nengah si silo matam kaya kaito pido na nasi koi na tham zari bo autism bu kang dokpa loine na koi gi makoi bu matau karam na loine bi kada gi habis ki matang de wafung kaya marik cum na tapi ramba doktor bu umukah na thagat ceri.
1: Ayak sum thagat ceri.

0: Kami Hiccup Home Lagi Hai Begi Jit Baca Kita
1: Kuegi Bim-bim na Isai ngangak pada Kuegi Loi nama yam hou na ngang birak pagi Mayam siya Siat-siat lau na Tabira mani Isai tamina resi Isai kudol tau jare Saru ya birak pa Thakat chari
0: Thank you sir Thakat chari

Sangaisil da hujil antuk ceri. Tongan tongan ba Manipur film sesing 100 loko ceri. Aidi sokide film cidegi. Maibam Roshi binagi naitung konjel da. Joy Kumar na sering ba Hazari Mayum sanatum sermana serang bisei.